Hei, Akasvani, aizole ni kan program mi media mo if meter zanga sunga panga point panga kilohertz zanga sum lile megahertz za point pasari atanga puan chwa ani vo in jun ni som ni pakhat pathian ni ya kan hun kan janta min ngai thatu te in zawain chibai kan bu ka chu program announcer hilal thanuri sailo kani ya tin control room duty lan nun puya ani vo ina hian min ngai thatu ten hun thatakin man theina du sakna kan lana cheu

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Hihi akasbani azol ni tunat suan arlal biaksangan riang wifate tihlas sa kilong ngay langu.

tuna kan ngai thak tak kha zain ka phang che ti la bia te not question zai pol te remani chu ti jong chu tun chu mata na zai pol te hlarem kan ngai thak the te chu ni a akashwani aizol a chang puan chua ani hei hi akashwani aizol ani tuna chuan pathian phakna hla kan ngai thla anga tun chu ma chuan ruthi cbl muan pui samuel shoi tlang ale baby mal som tlang i ten pathian phakna hla moi tak tak an sakan ngai thla dona a ma sabera kan ngai kan ngai thak tur hi ka jai chan i swati la ru thi cvl muan pui sakani ilo ngai thang

tuna kan ngai thak ta kha lal ka thang te la be bimal som tuang i sakani tuna chuan root cvl mwan puin kalau kale te la sakilonga tha ang

0: kan han than tir zel anga hati lai han nu pakhata lau amani yang khong ain atming te kamin han shil vele phat me sila
1: la ni bungkon
0: chan hei du zual pathian fakna la than hunania englangi than viang
1: vanal sai lova an vui lia me te kha
0: o han chan te omim
1: o ala thu hi a tha a

tuna kan ngai thak ta kha i ne na ka in la ne ti la jema bok pastor bial zai pol teremani tuna chuam van kho pui chunga van kho pui chunga ti la kan ngai thak chun zomanga helahi jema bok pastor bial zai pol te remani longai thang